Saya rasa itu semuanya yang tidak saya katakan. Masih sayang lagi tak dan perasaan yang telah kau curahkan pada curahkan terlalu singkat, terlalu pantas.